0: GMHR will continue right after this.
1: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka!

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Rockin' you all day long.
1: Get ready.
2: Get ready.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
3: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: tuned for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.

0: ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. You're exactly

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangka untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Arias Tungkoro. Hari ini gue balik lagi buat teman-teman semuanya. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Yang lagi di jalan, yang lagi mau nyari makan siang, silakan merapat. Playlist dan informasi udah gue siapin. Stick around.

menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Kali ini ada kabar baik dari Lionel Messi yang katanya sih memecahkan 4 rekor sekaligus pada saat Argentina menghancurkan Austria di grup J Piala Dunia 2026. Yep, berakhir 2-0 untuk Argentina dan akhirnya Argentina juga lolos ke babak 32 besar. Yang menarik adalah berkat 2 gol tersebut Messi dalam pantauan Guinness World Records setelah memecahkan rekor gol sepanjang masa Piala Dunia yang dipegang sama Miroslav Klose. Jadi sekarang Messi mengoleksi 18 gol dengan Klose cuma 16 aja. Kemenangan Argentina ini juga sekaligus membuat Messi menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak. Jadi kemenangan atas Austria ini bikin Messi meraih kemenangan ke-18 Piala Dunia. Atas kemenangan ini, Messi melampaui rekornya Klose yang meraih 17 kemenangan aja. Dan Messi juga unggul atas Xavi yang meraih 16 kemenangan lewat 2 laga dalam Piala Dunia 2026. Yang menarik, masih ada satu rekor lagi yang masih mungkin dipecahkan sama Messi, di mana ini adalah tentang jumlah assist terbanyak. Nah, sekarang nih ya, rekor assist terbanyak itu masih dipegang sama Diego Armando Maradona 8 kali. Jumlah yang sama yang diciptakan sama Messi. Keren ya. Karena kalau gue sendiri ditanya apakah gue pernah memecahkan rekor, yes pernah. Gue pernah memecahkan rekor skor snake di handphone jadul. Itu juga mecahin rekor gue sendiri. Bangga banget lah.

0: rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: Spesial anak, abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga. Afternoon tea dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
2: And Entertainment. CRM. The Rocket Life.

Arios Nunggoronya masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Buat semua warga yang suka banget sama Jepang, pengen banget jalan-jalan ke Jepang, atau mungkin memang punya jadwal setiap tahun pergi ke Jepang, siap-siap ya. Kencangin ikat pinggang, karena biaya visa Jepang katanya akan naik secara signifikan pertanggal 1 Juli 2026. Yep, pemerintah Jepang resmi ngumumin penyesuaian tarif visa dan sejumlah izin tinggal yang nilainya meningkat sampai dengan 5 kali lipat dibandingin tarif sebelumnya. Jadi lu bayangin ya, kalau misalnya lu ini gue dapat dari The Japan Times, kebijakan terbarunya, kalau misalnya lu mau apply biaya single entry visa, itu sekarang dari 330 ribu dulunya sekarang jadi 1,6 juta rupiah. Sedangkan untuk yang multiple entry, kalau dulu harganya 660 ribu rupiah, sekarang jadi 3,3 juta rupiah. Selamat guys. Kalau aku sendiri sih visa segini, aku sih no ya.

0: rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: Yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.

0: From the heart of the nation, this is Aryo Astungkoro, only on TRL The Office. Di tengah-tengah in this economy, banyak orang yang berpikir untuk kayaknya butuh berlibur. Boleh-boleh aja sih, cuman harus dipikirin juga kira-kira mau pergi kemana. Jangan sampai ke wilayah-wilayah yang sekarang udah over tourism. Saking udah over tourismnya, mereka bahkan membatasi untuk orang masuk ke negaranya mereka. Ini gue baca dari Forbes, ada daftar kota-kota di dunia yang ngebatasin turis beserta aturannya dipatuhi. Kita mulai dari yang pertama, ada Amsterdam, Belanda. Jadi katanya sih kotanya sendiri membatasi jumlah kapal pesiar sungai, menghentikan pembangunan hotel yang baru, dan mengurangi jumlah wisatawan tahunannya. Yang kedua ada Barcelona, Spanyol. Akses-akses transportasi ke tempat wisata populer akhirnya dibatasin untuk ngurangin kepadatan. Sedangkan di Seoul, Korea Selatan, kawasan Bukchon, Hanok Village di Seoul ini bakal menerapkan jam kunjung terbatas. Yang keempat ada Venesia, Italia. Yang kelima ada Kyoto, Jepang. Jadi di Kyoto, Jepang sana tuh ningkatin pajak penginapannya secara signifikan supaya ada pengendalian jumlah wisatawan. Yang keenam ada Athena, Yunani. Tujuh ada Dubrovnik di Kroasia. Yang kedelapan ada Portofino, Italia. Katanya para wisatawan yang berhenti terlalu lama buat foto atau selfie gitu ya, bisa dikenakan denda. Yang kesembilan ada Malaga, Spanyol. Dan yang terakhir ada Santorini, Yunani. Katanya pemerintah Yunani sendiri menerapkan pungutan khusus untuk penumpang kapal pesiar yang datang di musim yang ramai untuk mengendalikan jumlah pengunjung. Gitu ceritanya. Jadi kira-kira lo mau liburan kemana nih, Rockstars? Karena kalau buat aku sendiri, kayaknya emang sehijau-hijaunya rumput tetangga paling enak di rumah sendiri. Jadi ngapain harus keluar negeri? Mending liburannya di dalam negeri aja.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani
1: Rockstars. Suka sebel gak sih kalau lagi ngurusin sertifikat tanah gitu ya? Udah gitu ribet. Nah, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Sekarang nih, kita punya cara gampangnya. Langsung aja kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi ini cuma dalam satu genggaman aja, kita bisa ngecek syarat, simulasi biaya, sampai estimasi waktu penyelesaiannya. Udah gitu, kita juga bisa mantau status layanan kita lewat handphone langsung. Udah gitu bisa lihat langsung juga daftar sertifikat tanah beserta detail-detailnya. Nah buat lo yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya itu udah lengkap-kap-kap ada di aplikasi yang satu ini. Gak ketinggalan juga, lo bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau lo mau ke kantor pertanahan, sekarang gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis ya. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Dan jangan lupa verifikasi akunnya supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih barengan Aryo Astungkoro yang akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, suka sebel gak sih? Kalau misalnya ngurus-urusan tanah, sertifikat, itu kadang-kadang suka ngeribetin. Ya ngantrinya lama, ujung-ujungnya juga capek sendiri. Eits, tapi sekarang ada cara gampang ya. Kenalan langsung sama aplikasinya Sentuh Tanahku. Ini cuma dengan satu genggaman aja, kita bisa ngecek syarat, simulasi biaya, sampai dengan estimasi waktu penyelesaiannya. Udah gitu, kita juga bisa mantau status layanan nikah kita ya, langsung dari handphone. Dan kalau misalnya kita mau ngelihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya juga bisa langsung gitu ya. Dan buat lo yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi yang satu ini. Dan gak ketinggalan, lo yang bisa atau mau plotting tanah sendiri juga bisa kalau memang belum terpetakan gitu ya. Dan kalau lo mau ke kantor pertanahan sekarang gak perlu ribet, tinggal booking antrian online-nya lewat aplikasi. Pokoknya semuanya serba praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Dan jangan lupa verifikasi akunnya supaya semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, dan terpercaya.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Live the Working Life with Ari Wasnunggoro yang hari ini masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti di jam kedua ini. Well anyway, tadi gue mau live di TikTok, but the problem is that the TikTok is not here. Kameranya lagi pada dipake guys, jadi mungkin gue bakal live langsung dari TikTok pribadi gue di @ariyoastunggoro. So you better to check it out, dan lo juga bisa request di sana, right? Sambil juga gue bakal puterin beberapa lagu yang udah gue siapin. One of them is the song that coming from Magic with Rude.
1: Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit.
0: Nah, kebayang ya, siang-siang agak dibikin adem sedikit sama lagu yang satu ini. Dilengkapin sama lagu dari Justin Bieber with All I Can Take. And also the song yang udah mendapatkan banyak banget penghargaan lately. Ada Hunter X, AJ, Audrey Nuna with Golden. But please, jangan nyanyiin lagu yang satu ini di siang bolong. Bukan berarti bakal ganggu telinga orang yang dengerin, enggak? Melainkan bakal abis nafas lo sama lagu yang satu ini ya. Tiga lagu ini bakal gue puterin sama satu lagu yang akan melengkapi empat lagu berturut-turut tanpa jeda. Ada satu lagu yang datangnya dari Harry Styles with Watermelon Sugar. Salam.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+.

0: Masih bareng Arya Stungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office, ditemenin sama lagu yang satu ini, Golden. Beneran berasa lagi mendengarkan lagu yang It's Like Golden, karena lagu yang satu ini berhasil membawa pulang banyak penghargaan, bro.
1: Tapi ngomongin tentang Golden, ngomongin juga tentang Piala Dunia dong pastinya.
0: Ini kabar terbarunya, ada tim-tim yang sudah dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Keenam negaranya adalah Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, dan Norwegia. Sedangkan sisanya masih bakal nyusul di babak-babak selanjutnya. Kita tungguin aja kira-kira negara-negara mana lagi akan bergabung bersama dengan tim-tim lainnya yang masuk ke 32 besar.

0: Libur sekolah sebentar lagi nih.
1: Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang.

0: Untuk 9 Agustus 2026 di Lipo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: Villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
2: The Rockin' Life.

Someone Else Got Me from Sam Smith with Lay Me Down. Masih barengan sama Aryo Astungkoro di The Rockin' Life, The Office. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Sambil juga gue nemenin beberapa yang udah gabung lewat live gue di TikToknya @AryoAstungkoro atau Parisian Night. You can always join me here. Sambil juga mau nge-request lagu juga boleh banget. Hi guys, lo semua yang lagi gabung sama gue di sini boleh nge-request lagu apa aja, akan gue puterin sekarang ya. Selama lagunya ada, please make that note ya. Gue lagi ngomongin masalah kopi nih sama beberapa yang udah gabung lewat live gue di sini. Oke, kalau pertanyaannya kenapa nggak live-nya di TikTok-nya The Rockin' Life? Karena hari ini kameranya lagi dipakai, guys. Dan kebetulan nggak ada, lagi pada sibuk semua orang timnya. Jadi nggak bisa connect juga ke handphone. So, I am doing my live di TikTok pribadi. But anyway, I'm talking about coffee. Gue baru aja nyobain kopi botol kaca. And it tastes really good, though. You should try. Kalau misalnya lagi lewat, kalau nggak salah di daerah Jakarta Selatan. Kenapa ngomongin masalah kopi? Soalnya Bank Indonesia katanya sih sekarang lagi ngebidik potensi

0: industri kopi nasional yang nilainya mencapai 12,5 miliar US dollar atau sekitar 222,8 triliun rupiah. Ini lewat program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan di tahun 2026. Nah, yang menarik, Gubernur BI Perry Warjio sendiri bilang, kopi itu menjadi salah satu sektor prioritas dalam program ini karena dia punya potensi ekonomi yang gede banget. Mulai dari tingkat petani sampai industri hilir. Nah, ini potensinya kan gede banget nih. Ada kick-off-nya juga, program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan 2026. Kalau menurut Perry sendiri, Indonesia tuh punya sekitar 923 ribu barista, tapi jumlah yang udah mengantongi sertifikat internasionalnya masih terbatas banget. Nah, itu kenapa BI menargetkan bakal mencetak 400 barista bersertifikat internasional setiap tahunnya lewat program unggulan bertajuk Cangkir Barista. Buat gue pribadi menarik banget karena gue pengen banget nyobain menjadi barista. Terlebih, barista Indonesia kan banyak banget tuh menang-menangin ajang internasional. Jadi gue ngebayangin ke depannya industrinya bakal makin gede lagi dari hulu ke hilirnya. Kalau menurut lo gimana? Lo termasuk salah satu pencinta kopi dan apakah lo tertarik untuk mencoba menjadi pengusaha kopi juga? Entah lo jadi petaninya atau menjadi barista. Restanya. What do you think about it? Tell me, langsung ngobrol-ngobrol via TikTok di @aryoastungkoro. Kita bakal ngobrol-ngobrol di
1: PRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Nona, Roleplay dia udah gue puterin spesial buat The Sam on Street yang minta lagu yang satu ini. Tadi juga ada satu lagu DNCE dari Third Rush gue puterin buat Senja Merona yang udah nge-request lewat TikToknya @ariostunggoro. So, once again, bukannya gue gak mau lewat TikToknya The Rockin' Life, tapi saat ini kebetulan kameranya lagi dipakai, guys. Anyway, talking about camera, ada satu film yang sekarang lagi main di bioskop. Ini besutannya dari H24. Lagi ramai banget filmnya. Gue juga jujur belum nonton, tapi ya gue akan nonton sih as soon as possible. Karena dia tadi juga lagi ngobrol-ngobrol di TikTok, kita lagi ngomongin tentang nonton sendirian. Is it normal? Is it fun? Jawaban gue adalah yes, it is fun. Karena nonton sendirian itu kadang-kadang menyenangkan tau. Bisa ngabisin popcorn sendiri, gak diganggu gitu ya. Dan gak ada pertanyaan-pertanyaan, kok ini gini? Dia siapanya siapa? Hah? Gak ada tuh ya. Check it about H24. Katanya sih sekarang H24 lagi ngikutin jejak studio Hollywood lainnya untuk ngebawa teknologi kecerdasan buatan alias AI ke dalam bisnis dan kerja perfilman. Jadi H24 dan juga Google dilaporin ngejalin kemitraan riset AI yang ngebikin studio ini bekerja sama dengan unit DeepMind punyanya Google untuk ngembangin teknologi baru berbasis AI untuk para sineas. Kemitraan ini ngasih H24 akses ke riset dan infrastruktur DeepMind. Sementara para peneliti DeepMind bakal kerja sama-sama studio tersebut untuk membangun alur kerja yang baru. Diberitakan Wall Street Journal dan juga Variety di hari Senin kemarin, kesepakatan ini tidak memberikan Google akses ke perpustakaan konten atau datanya punya A24. Investasi kemitraan Google senilai sekitar $75 juta. Ini tuh sejalan sama investasi Thrive Capital selama putaran pendanaan terakhir A24. Kalau menurut Scott Belsky sendiri yang memimpin divisi teknologi studio A24 Labs, kemitraan Google ini tuh beda sama kesepakatan lainnya. Jadi para pengembang AI secara keliru mengiklankan produk mereka sebagai cara untuk ngebikin filmnya lebih murah dan juga lebih cepat. Nah, sedangkan yang dipikirkan sama mereka, penggunaannya tuh lebih baik untuk mempertahankan kendali kreativitas dan mendukung pengambilan resiko. Jadi alat-alat baru ini gak akan kelihatan seperti jenis AI yang dihasilkan berdasarkan arahan yang bikin orang ngerasa gak nyaman. For some reason, I agree with this. Karena kalau misalnya kita nontonin film yang menggunakan AI terlalu banyak juga rasanya agak aneh gitu ya. Kayaknya tuh kita butuh masih film-film yang quote unquote traditional supaya juga perasaan yang disampaikan nyampe ke kitanya. Kalau terlalu berlebihan pakai AI kadang-kadang suka jadi capek nontonnya. Iya enggak sih?
1: In the movie with tons of AI?
0: Atau lu juga ngerasain hal yang sama? Please let me know via TikTok di @ariostunggoro. Kita akan ngobrol-ngobrol di sana sekaligus yang mau request juga boleh.

Definitely one of my favorite songs. This one is coming from Glenn Hunter dan Marketa Inglova with Falling Slowly. Satu lagu ini ambil dari tahun 2007 dan ini adalah soundtrack filmnya Once, and also won the Academy Awards for Best Original Song. Enak banget ya lagunya ya. Udah lama loh ngedenger lagu satu ini. Sambil juga gue pamitan karena udah masuk jam 12:57. Gue bakal puterin satu lagu terakhir gue. Ini lagu yang kayaknya menyuarakan isi hati banyak warga di umur 30-40an tapi belum punya pasangan. Guys, we have the song that coming from Kunto Aja dengan Terlalu Lama Sendiri. Thank you banget buat semuanya yang udah terlalu lama sendiri. Oh, sorry, maksudnya udah dengerin gue dari jam 11 pagi menjelang siang tadi. And now it's time for me to go. Aryo Astungkoro yang pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and ciao. Now please welcome Kunto Aji. Terlalu.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

than you. Oh. Rayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka!

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: bersama Run for Independence Day 2026. Pilih Fun Run 8,1 km atau Fun Walk 5 km dan dapatkan jersey, medali, serta paket lomba. Daftar sekarang untuk 9 Agustus 2026 di Lippo Mall Nusantara Semanggi melalui runforindependence.id atau scan kode QR. Sehat, kuat, merdeka.
1: Live the Intercontinental Life.
2: 15 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @

kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif

0: kamu.
1: Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Eh, gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Eh, detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google gua Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
5: Ya makanya sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: back the drive enjoy.
1: Hello, how is it going? How are you today, my love? Kita sampai jam 7 malam nanti nemenin lo. Ada yang pengen cerita hari ini ada apa?
0: Spill dong.
1: Ada yang pengen mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan?
0: Apa tuh yang
1: cerita,
0: harus dikeluarin?
1: Beban hidup. Iya gitu. Jadi pendem sendiri. Iya, takutnya nanti meledak, terhipertensi. Jangan ya. Lu cerita ke kita absen di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Sal Tobing Matoli back again di Drive and Jive Elok. Sal, lu tahu enggak sih sekarang ada istilah-istilah terms baru Gen Z buat?
1: Gen Z buat.
0: Sekarang tuh ada istilah solo maxing. Apa tuh? Tambahnya buat lo yang udah enggak ngebet cari pasangan. Lah gua solo maxing dong.
1: Ini biasa aja kan, ini hari-hari juga begini. Yeah. Gambaran orang yang memang memilih fokus ke diri sendiri.
0: Betul, betul.
1: Karir?
0: Bullshit sih.
1: Hobi dan kualitas hidup dibanding aktif cari pasangan.
0: Cius lo.
1: Di media sosial banyak yang relate karena biaya dating makin mahal.
0: Betul.
1: Dating apps capek.
0: Iya capek.
1: Sampai waktu dan energi lebih banyak dipakai buat kerja, olahraga, atau ngejar target pribadi.
0: Relate lagi.
1: Karena itu mungkin ya banyak orang mulai ngerasa bahwa bahagia gak selalu harus datang dari hubungan romantis.
0: Setuju.
1: Emang iya harus dari lahir kayak gini.
0: Dari dompet biasanya bahagia mah.
1: Dari dalam.
0: Oh dari, iya dari dalam. Betul.
1: Tapi juga dari pencapaian pribadi, okay. Pertemanan dan pengalaman hidup sebagai solo maxer.
0: Iya, saya. Oh, namanya solo maxer ya. Iya, iya.
1: Ini
0: bikin komunitas solo maxer nih.
1: Ini Bapak, menurut Bapak tanggapannya Pak gimana, Pak?
0: Saya sih relate banget ya terhadap solo maxing ini, dan saya berpegang teguh kebahagiaan itu enggak harus dari pasangan.
1: Dari mana?
0: Iya, betul kayak tadi, pertemanan.
1: Temen lu siapa, Bang?
0: Iya, ada 3 lah. Iya juga ya, sedih juga dari kualitas hidup.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: back again Drive and Jeff nemenin lu sampai jam
1: 7 malam nanti.
0: Roksal ada buat Sudi lagi, gila. Kita belajar banyak ya di Drive and Jive. Tadi udah solo maxing. Sekarang ini ada sebuah studi, semakin dekat hubungannya, semakin sering orang saling menyela pas ngobrol.
1: Ini dilakukan studinya oleh seorang linguis. Linguis ini orang yang meneliti bahasa. Namanya Mbak Deborah.
0: Oh iya, Mbak.
1: Jadi kalau teman dekat, keluarga atau pasangan yang sudah sedekat itu,
0: iya, udah lama,
1: cenderung lebih sering saling nyela obrolan dibanding orang yang baru kenal. Ya iyalah, masa gue ke bawah nih ke lobby, iya, abis itu gue ngobrol sama security, dia lagi ngobrol sama istri di telepon, masa kayak nggak gitu pak, masa gitu.
0: Masa lu nanya pak WC-nya mana, pas nengok-nengok lu udah naik ke atas. Lah itu namanya prank, bukan nyela. Namanya prank. Tapi alasannya apa sih, Sal?
1: Bukan karena gak menghargai, tapi semakin lama kenal orang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kayak udah, nah ini gue udah tahu nih jalan ceritanya kemana nih.
0: Oh, udah tahu alurnya ya.
1: Jadi gampang nebak aja cerita endingnya gimana. Bahkan kadang udah tahu apa yang akan dibilang selanjutnya.
0: Lah kan endingnya gak jadian.
1: Hah? Gak ke arah situ? Woi, solo mixer, lu diem.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: Drive and Jive bersama Sarah Tobing dan juga Marco Rani sampai jam 7 malam. Ini adalah saat yang tepat untuk lo berpikir. Kira-kira di jalan pulang ini pengen dengerin lagu apa ya? Apa sayang?
1: Jadi kan kemarin kan gue sama Rafli waktu lu gak ada kan diganti Aryo.
0: Terus?
1: Kita tuh kan lagi ngobrolin Chris Patti. Ternyata ada lagu yang Subliminal ya. Apa nih sih namanya? Yang terselubung gitu loh.
0: Okay.
1: Artinya itu dia bikin Aku Harus Jujur judulnya.
0: Iya.
1: Terus jadi gue jadi lagu-lagu Chris Patti apa ya yang bagus ya? Ternyata yang ini tahu gak sih yang Jangan Lagi Kau Sesali Keputusanku Semua
0: Ku tak ingin. Kalau mau dengerin lagu Chris Patti,
1: iya,
0: boleh WhatsApp 0815 1987 6876.
1: Sama tak lekang oleh waktu. Boleh gak saya request?
0: Boleh.
1: Nah, boleh juga DM lagu-lagu Chris Patti di nada sambung pribadi kamu.
0: NSP.
1: Di Instagram kita @theworkinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
2: Rockin' Sport.
3: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Saat Topik Mata Andi masih setia nemenin lu di Drive and Jive Rockstar. Kali ini kita ada di Drive and Jive Perspective
1: dengan topik Which one are you going to choose? Effort or the money? The effort or the money?
0: Oke, pertanyaannya apa nih, Bu?
1: Ya, menurut lo di dalam sebuah konteks hubungan
0: serius nih, hubungan serius. Hubungan apa, hubungan bercanda?
1: Aduh, sekarang di umur kita tuh penting ya.
0: Ini penting. Pilih.
1: Hubungan serius deh.
0: Serius, oke.
1: Mana yang lebih penting, usaha dan perhatian? Sebenarnya usaha aja nih, perhatian nanti jadi ngablu. Jadi usaha dan kemampuan finansial.
0: Iya, boleh.
1: Usaha dan finansial ya.
0: Iya.
1: Oke, usaha atau finansial yang lu lebih pilih?
0: Soalnya perhatian butuh duit juga ya.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Lo bisa WhatsApp di 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM aja langsung ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Back again di Drive and Jive Rockstar. Kali ini kita lagi ada di Drive and Jive Perspective.
2: Apa yang akan kamu pilih di dalam sebuah hubungan yang kalau kata Marco Randi sih yang serius?
1: Ini harus milih nih.
2: Menurut gue sih ya serius. Serius itu bisa diomongin nanti.
1: Weh.
2: Mana yang lebih penting?
1: Serius bisa diomongin pas kapan?
2: Udah gue ngomong. Anyway, usaha atau ini kemampuan finansial.
1: Bebas.
2: Jangan kemampuan, harus kata benda dan kata benda, usaha dan finansial.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi let's say finansial itu adalah pewaris, usaha lebih ke perintis.
1: Suka-suka lu. Tapi ya maksudnya POV-nya kalau usaha ya dia ngechat lu, nanyain kabar lu.
2: Enggak lagi, gue di mata gue kayak usaha dalam, yaudah. Anyway, kayak gitu ya.
1: Gila lu.
2: Iya,
1: kayak gitu. Ya POV orang kan beda-beda. Yang penting intinya usaha apa finansial.
2: WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita aja @rockinglife.jkt.

0: The Drive and Jive, kasih pertanyaan buat lu. Kan ini Drive and Jive perspektif. Buat Sarah Tobing, menurut lu dalam hubungan,
1: serius apa bercanda hubungannya?
0: Serius banget nih.
1: Serius banget.
0: Ini baru balikan pacaran lagi. Ini lu udah lama, lu udah lama gak pacaran kan?
1: Gua gak mau ada balikan karena
0: enggak,
1: gua
0: enggak. Bukan balikan-balikan, tapi ini baru balik kehidupan pacaran kan. Lu udah lama gak pacaran, ini baru balik lagi nih.
1: Oh, balik lagi on the market.
0: Iya,
1: terus kayak stock marketnya lagi hijau banget nih gue.
0: Hijau banget nih, lagi naik nih. Menurut lu di dalam hubungan lu saat ini,
1: iya,
0: mana yang lebih penting? Usaha atau muka? Enggak lah, usaha atau finansial atau
1: usaha
0: duit?
1: Usaha atau finansial, usaha atau duit?
0: Iya.
1: Saya kok memilih usaha.
0: Dia akan usaha.
1: Karena saya lebih suka diusahakan daripada dikasih duit.
0: Oh.
1: Soalnya dulu pernah sama yang ngasih. Yang
0: agak royal lah.
1: Agak royal, nggak berasa.
0: Nggak berasa ya? Kurang.
1: Lebih pengen, lebih suka disayang-sayang daripada diperhatiin. Dikasih dolar.
0: Oh.
1: Jadi kayak kita bisa mencari uang sama-sama dari bawah. Tapi jangan nol banget, maksudnya 30% lah.
0: Iya.
1: Karena gue kan juga gak dari bawah.
0: Maksudnya dia seenggaknya udah mapan, punya pekerjaan.
1: Iya, maksudnya. Makanya itu usaha kan adalah usaha untuk, nah, gak cuma usaha kayak gimana-gimana, tapi usaha untuk jadi lebih baik.
0: Betul.
1: Usaha untuk bertumbuh, usaha untuk kenyang. Betul, gimana caranya kita makan, ada usahanya. Soalnya kalau kagak ada, misalnya dia lahir kaya nih.
0: Iya. Dia nggak ada hasad untuk
1: plenger jadi kayak ayo udah beli aja baru dah, nggak bisa gitu dong bray, lu harus cari tahu dulu nih kenapa kita harus beli baru gitu. Aduh, ntar ngeplong-ngeplongo.
0: Berarti lu lebih pentingin usaha itu yang paling utama.
1: Mm-mm.
0: Daripada finansial
1: usaha dulu.
0: Tapi kalau misalnya udah mau nikah nih, semuanya dari kamu deh beb.
1: Nggak bisa, kamu harus usaha.
0: Oh, usaha lagi. Usaha. Ini baru usaha dalam terms duit ya.
1: Iya. Jadi we can have both ways, bro.
0: Kalau Roksa, apa tuh menurut kalian mendingan usaha atau finansial?
1: Kamu boleh WhatsApp di 0815 1987 6876.

0: Again, Drive Enjoy beraksi kali ini.
1: Beraksi, Bray. Udah sableng gitu ya.
0: Iya. Yeah. Kita lagi mau ngebahas nih tentang perseteruan antara effort melawan money.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi kalau dalam hubungan,
1: yeah,
0: biasa ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan ada usaha, ada materi.
1: Iya.
0: Yeah. Cewek-cewek udah pasti suka dong materi.
1: Suka.
0: Tapi pasti kan juga melihat effort.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau buat Oksal, mau cewek mau cowok, kasih tahu lu lebih pilih effort, usaha atau finansial, dan bisa langsung kasih tahu alasannya kenapa aja, dan WhatsApp di
1: 0815198786876,
0: atau boleh juga DM ke Instagram kita di
1: @therockandlife.jkt.
0: Yes.

0: Enjoy Perspektif ngebahas apa, Zal?
1: Ngebahas apa yang kamu pilih antara effort versus money.
0: Iya, karena ini Lady Drive Enjoy Perspektif. Tadi Sarah udah menjelaskan effort. Dia tuh lebih memilih effort daripada money.
1: Money di dalam hubungan ya.
0: Iya.
1: Semuanya harus diusahakan dulu.
0: Iya.
1: Jangan langsung bilang gak bisa.
0: Iya, ngerti buset deh.
1: Usaha dulu sayang.
0: Catet tuh yang mau deketin Sarah. Tapi kalau gue ya, gue mah realistis. Duit. Karena yang effort udah pasti cowok.
1: Oke. Oh iya.
0: Dan gue maksudnya realistis aja. Kalau emang mau sama gue ya kita 50-50. Karena kalau mau fokus ke depannya gitu.
1: Fokus ke depannya kemana nih?
0: Ya ke PIM. Ke PIM.
1: Kedepannya tuh
0: ke depannya untuk jenjang yang lebih serius.
1: Jenjang yang
0: tunangan,
1: lebih serius.
0: Tunangan, nikah. Lebih enak tuh 50-50 sama diomongin di awal. Tapi kalau effort ya udah pasti. Kalau emang lu serius sama gue, lu pasti effort lah. Gak mungkin gak.
1: Ya, mas, itu ngomong ke cewek apa ke cowok?
0: Gue ngomong ke kaca. Gue ngomong ke diri gue sendiri. Oh. Tapi kalau gue tetap duit. Gak usah munafik. Nah tapi kalau buat kalian Roksa yang mau jawab juga. Kasih tahu alasannya kenapa. Pilihannya apa. Boleh langsung WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Dan Drive and Jeff temenin lo rockstar, dan kita lagi ngebahas di Drive and Jeff perspektif.
1: Uh-huh.
0: Apakah lo dalam suatu hubungan lebih memilih effort
1: B,
0: atau finansial?
1: Ada Arya.
0: Arya ngomong apa?
1: Gue pilih effort karena kalau uang bisa dicari bareng, tapi effort itu nggak bisa dipaksa kalau emang orangnya nggak mau.
0: Ya coba cari, nemu nggak di mana?
1: Ada orang kayak gue, tapi cuma satu.
0: Yeah,
1: gue kan pick me. Ada Ica.
0: Ica bilang, jujur gue pilih finansial, bukan mata ya. Mata sih, Ca. Tapi kalau hubungan mau dibawa serius, cinta aja gak cukup buat beli telur.
1: Cinta itu memang gak cukup, karena cinta kan cuma bibit. Harus disiram.
0: Oh iya, siramnya dengan
1: kemauan, keinginan. Gue sih percaya ya, gua, karena gue juga dulu dikasih makan sama keluarga pakai bibit doang, gak pakai duit. Jadi gue tahu caranya, susahnya nyari uang, susahnya nabung, susahnya dari ngerintis, dari nol, dari minus, gue tahu gitu. Uang aja gak cukup.
0: Lo tahu?
1: Tahu, uang tuh.
0: Tahu.
1: Ini nih yang
0: kapan
1: yang lebih milih uang. Nah, ini masuk ini.

0: Jive akhirnya sudah tuntas 2 jam nemenin lu.
1: Nah, thank you banget nih Brody dan sister-sister tadi yang udah memilih antara money or the effort.
0: Yeah. Yang pilih money bagus, investasi jangka panjang.
1: Kalau effort? Investasi for today.
0: Ya enggak tahu juga. Ya enggak tahu juga. Tapi thank you lah udah 2 jam kita temenin, tenang aja karena besok Sarah sama gue pasti ada lagi ya Sarah.
1: Di jam yang sama dari jam 5 sore sampai jam 7 malam cuma ada di Drive and Jive. Yes, dengan ini kami akhiri Drive and Jive pada malam hari ini. I'll see you guys tomorrow.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
4: Highlight.
3: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
5: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
0: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

Dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama

0: Couple Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is Monty Hassan. Thanks for listening to Swing Theory.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.